Awurade ɛbɛyɛ nneɛma a ɛden ɛwɔ w'abrabɔ mu. Bɛmbɛn so aduru yi deɛ ɛgyana no asɔ ɛnkyɛ pii. Ka kyerɛ sɛ yɛaboaboa asɔfoɔ no ano aa no mu biaa wɔ dwuma a wɔdiɛ obiaa wɔ baabi a wɔde yɛ faa. Obiaa nso nkɔe ɛda kɔbena wɔ sɛ nyina ɔda so wɔ ha no mu ɔnkɔe wɔ ha asɔfoɔ akɔsi adu ɛwɔ ha sɛ akɔsi wo sɛ kɔfi aduo. Mudi yang aku aduan azab kesian.